E kash vani aizol FM zo oiza point pasare changa pon so ani voina juni thum kum sa ni lesum ni paruk ni lai ni kan hun tho na chunga no chan tonga hun man pui tu cheu hi valalun purin thle kan ya control room engineer duty hi alrem ruata ani voina ta na kan thu pui tu chu mangai na om chuan nun na om ti ani don ni kan hun donok tlang pe lawai thlai la daria da hianin supply in bul kan chananga ti chuan daria le minute somli hianin zai pol la remin kan chun zam doni dar ko le minute som ni hian in hindi la moi dak takal ngai thak chun zom anga dar som a hian supply kan le doni dar som le minute som li hian in arjus choice mizo fang na la kan ngai thla anga ni chuan in dar som pakha le minute som ni hian in hindi la moi dak takin chun zom anga chu chu dar som pa ni hian in supply chun zom vele doni dar som pa ni le minute som li hian in zai le moi mizo la kan ngai thla anga ni chuan in dar khat le minute som ni hian in me chepual Women Centric Program Meribat kan panganga heta hianin nuten ei tu chesel le tha engtinge kan buat sayang ti thupui manga interview a sailupui sailo dietitian LRM hospital komna kan ngai thadona ni da khale bin som nga hianin mizo fangthla in chun zomanga te chuanin dar ni le bin nga hianin saplamoi tak tak ngai thak chun zom do ni dar ni le chan ve atanga dar ni le bin som thum panga hianin chanchin tharmin the news mizo tonga chia kan ngai thla anga te chuanin dar ni le bin som thum panga atanga dar thum thleng hianin hin thla moi tak tak ngai thak chun zom do ni boin kan hun thok ani chu dar thuma to panga te chuan dar thuma atanga dar li le bin som li dali le min somni pariat hi primary channel a pek chhawni doni te chuan tlai dali le min somni pariat a kan thoni na hun kan chane doni kan program te tlang sang sang mo sang sang sang lengai thla ti kan shi a fia fil fa cha tak in ngai thla thein an du sang sam bre kan hlan chewa a top thla mi lengai thlang pui turin kan so ma cheu

mangai narin omte hla thiam tak meron satu kha lelbiak moana ani adot lea kan ngai thak tur hi damlai par ti hla ni ya mami warte inaron sang

hei akash fani aizol fm zo waiza point pas sare atanga ponani tuna hian chunu dar ni ania zai fakin ti hun kan mang ho do na pathian fak na hla kan ngai tha ho do na ni zai kan ngai thak tur hi ms zong lana pachwao le le rod diki zai ania ama sebera kan ngai thak tur hi ms zong ki ma pachwawin lalpa chaklo ma ilati hla sakani